0: ukugxeka kakhulu kumasipala wathuleka ngokusebenzisa ke izimali ebudedengu nokuhluleka ke ukubhekana ke nezinkinga nezingqinamba ababhekene nazo ngaphakathi kuleyo masipala. Indaba lezi zebeyifingqiwe ezokugamanxa kwehora leshagalombili ahlangane makubumbane leshagalolunye kuyangiphathele ezinye ezinye zobe seyigcwele.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

treasury. Sizokhipha abantu bafuthi sizonenyula. Sizokwenyula uhlezi udla inyama ila inyama. Sizothi noma udla inyama. Kodwa mfuthu siyacela udla inyama usekulungele. Noma uzokwenza igrosa. Ithi wenza igrosa lokho usekulungele.